0: sebagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta yang sudah diprediksi tadi, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disabilitas terus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa Kelurahan Merah Putih, KMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Untuk laporan selengkapnya, Bobi Osa boleh.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari

0: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Dapatkan dari saat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari, kemudian yang kedua pendidikan manajerial itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi

0: nasional yaitu program Kampung Layan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anda sana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT

Program 81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bimasakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.

0: kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
1: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak.

0: Ya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda jadi memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai

kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang PK. Misalkan, kamu kok diam kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita tip lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi itu atau pas di rumah ataupun di bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.

0: Organisasi PSO 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Dr. Niawati melaporkan selengkapnya.
1: Episode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, ya karena kami juga kalau pet shop

0: apa dengan kegiatan ini?
1: Iya. Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya fungsi yang kita inginkan adalah semua orang sadar tentang kesejahteraan hewan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
2: Kesejahteraan

0: Ya, Pak.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal, menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan, mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional pet competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.

melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1.006 hektopaskal dan pergerakan ke arah barat.

Tangga Aceh di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di

signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara

hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

Saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi di program Kidung Kristiani, kami ajak Anda bergabung hingga pukul 9 pagi hari nanti.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: cosa ahí.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren enggak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Baik, pendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas di program Kidung Kristiani. Pendengar, kami juga ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi ringan kami hadirkan untuk di weekend saat ini ya. Ada beberapa ide aktivitas seru yang barangkali ini bisa menjadi referensi Anda. Bingung nih untuk di hari liburnya mau ngapain aja ya, kemudian pengen melakuin sesuatu yang pasti positif ya, tapi kemudian bermanfaat nih, berdampak juga untuk orang-orang di rumah. Nah, kira-kira ide aktivitasnya apa aja nih? Kami hadirkan informasi berikut ya. Barangkali bisa untuk menata dan mendekor ulang rumah supaya tidak suntuk juga, di mana dengan suasana rumah yang itu-itu saja ya, waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk menata serta mendekor setiap sudut favorit Anda. Tidak hanya menyenangkan dengan dekorasi dan suasana baru, atmosfer rumah tentu akan terasa lebih menyegarkan dan juga beraktivitas weekend di rumah bisa lebih seru lagi. Selain itu, boleh kali ya untuk memanjakan diri dengan perawatan tubuh. Aduh, suka nih dengan hal yang satu ini. Di akhir pekan juga bisa menjadi saat yang tepat untuk melakukan perawatan diri. Tidak perlu ke salon juga sih ya, karena berbagai perawatan tubuh sederhana bisa Anda lakukan dari rumah saat weekend. Anda bisa menggunakan masker wajah contohnya, kemudian juga lagi pengen luluran ya, setelah sebulan ini sepertinya untuk kegiatan lulurannya di skip terus. Nah, hari ini ya mumpung weekend nih, nah berkesempatan juga untuk luluran sendiri di rumah. Atau juga hal lainnya adalah krim bat barangkali ya, atau untuk Anda ingin memanjakan diri dengan perawatan-perawatan tubuh lainnya. Wah, ini nih seru juga nih. Oke, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Santai bersama RRI Nunukan untuk pagi hari ini dengan ragam informasi seputar ide aktivitas seru saat weekend di rumah. Kami hadirkan untuk Anda, nanti akan kembali masih dengan ragam informasi menarik lainnya.

salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Kidung Kristiani bersama kami, dan update informasi ringan pendengar terkait ide aktivitas ya yang bisa dilakukan di weekend. Dan berikut adalah menikmati me time dengan segelas teh atau juga barangkali dengan melakukan hobi Anda ya, nanam sayur atau sekedar cek lagi nih untuk bunga-bunga yang ditanam apakah sudah ada yang bertumbuh atau yang berbunga seperti itu. Kami hadirkan dan sekaligus akhiri untuk di program Kidung Kristiani, dan pendengar kami informasikan untuk Anda tepat pukul 9 pagi hari nanti kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman siaran langsung gereja ya, ibadah gereja untuk di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman siaran langsung ibadah gereja untuk di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, para lansia, anak-anak dan remaja, orang muda, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-18. Kini marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Hatiku Gembira dari Puji Syukur nomor 327.

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda berada, pada hari ini kita pertama-tama bersyukur karena bisa berjumpa dalam perayaan syukur kita. Dan dalam perayaan ini, terutama lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk terus memperbarui diri kita menjadi manusia-manusia baru yang lebih peka akan kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Bagai makanan atau roti dan minuman atau air yang kita butuhkan tiap hari, kehadiran Allah pun selalu kita butuhkan, dan Ia tetap menyertai kita dalam kondisi apapun. Mari sebelum kita memulai perayaan ini, kita juga akui, kita sesali segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus

0: Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Mari kita muliakan Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga.
1: Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya.
0: Kami memuji Dikau.
1: Kami meluhurkan Dikau.
0: Kami menyembah Dikau.
1: Kami memuliakan Dikau.
0: Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar.
1: Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
0: Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal.
1: Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
0: Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
1: Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
0: Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
1: Karena hanya Engkaulah kudus.
0: Hanya Engkaulah Tuhan.
1: Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
0: Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
1: Amin.
0: Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, dampingilah umatmu agar mampu menjadi manusia-manusia baru. Semoga hati kami selalu terarah kepadamu dan hidup sesuai kehendakmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya

Ya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudari dan saudara terkasih, saya ingin memulai homili hari ini dengan sebuah ilustrasi cerita pengalaman. Ada seorang siswa, putra satu-satunya dari suatu keluarga yang kaya raya. Suatu hari siswa itu terkena razia ketika ia dan teman-temannya sedang berpesta. Ia kedapatan membawa dan mengkonsumsi hal-hal terlarang, dan akhirnya ia bersama dengan teman-temannya itu dibawa ke kantor polisi. Bapak dan ibunya setengah mati ketika mendapatkan laporan dari polisi. Dengan perasaan yang campur aduk antara rasa marah, rasa kecewa, bingung, dan sayang, menemuinya di kantor polisi dan bertanya kepada anak itu, "Anakku, apakah yang kurang dari kami yang kami tidak pernah buat untukmu? Engkau sudah punya segalanya. Saat minta ini kami belikan, saat minta itu kami turuti. 1000 macam kebutuhan sudah kamu miliki berlimpah. Apalagi yang kurang sehingga kau harus lari dari kenyataan dan berteman dengan hal-hal terlarang yang malah merusakmu?" Dengan tangis yang terisak-isak, putranya itu menjawab, "Memang bapak dan ibu sudah memberikan semuanya, semua kebutuhan yang aku minta. Tapi di mana bapak dan ibu ketika aku kesepian, ketika aku mengalami kegalauan, ketika aku kosong, di mana kalian? Semua barang yang dibelikan hanya menutupi kekosongan, tetapi tidak mengisi dan menyembuhkan. Bapak dan ibu hanya sibuk mengurusi berbagai macam hal dan kadang ribut sendiri. Yang kubutuhkan hanyalah kehadiran bapak dan ibu, bahkan hanya 5 menit setiap hari. Dan terima kasih, kini dalam masa-masa sulit sekarang yang saya alami, bapak dan ibu mau hadir bertanya. Biarlah sekarang aku bertanggung jawab pada apa yang menjadi tindakanku." Beberapa saat kemudian bapak dan ibu itu terdiam dan mulai melihat, mulai merasakan apa yang selama ini masih kurang dalam upaya mereka mendidik anak, yakni kehadiran tulus dan kepekaan yang perlu diberikan untuk pertumbuhan. Saudari dan saudara terkasih, cerita serupa tentu seringkali kita dengar dalam hidup sehari-hari. Bahkan mungkin ada 1-2 keluarga yang sedang ikut misa ini yang mungkin mengalami dengan berbagai macam kerumitan di dalamnya. Maksud cerita ini bukan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, bukan itu. Tapi hendak mengatakan bahwa kehadiran tulus dan kepekaan dalam pertumbuhan itulah yang menjadi kata kunci yang ingin ditekankan. Termasuk dengan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar hari ini. Kehadiran tulus yang dimaksud adalah hati untuk terlibat dalam proses pertumbuhan, dan kepekaan adalah kemampuan untuk bisa mencermati gerak-gerak yang muncul. Dalam bacaan Injil hari ini, bacaan Injil hari ini adalah kelanjutan dari Injil minggu yang lalu, di mana saat itu diceritakan Yesus menggandakan roti dan ikan bagi banyak orang. Tindakan Yesus itu tentu membuat banyak orang terkesan dan banyak orang mencarinya. Namun banyak yang dari mereka kehilangan pesan dari tanda itu. Mereka hanya mengejar hal-hal lahiriah untuk mencukupi kekosongan mereka. Maka tak heran bila dalam seminggu ini bacaan-bacaan Injil menyoroti bagaimana banyak orang kecewa pada Yesus ketika dia tidak melakukan mukjizat. Di sini kita bisa melihat konteks bacaan Injil tentang roti hidup. Yesus ingin menjelaskan kepada khalayak bahwa tanda-tanda lahiriah selama ini, sejak nenek moyang mereka diberikan mana dari surga, ketika keluar dari Mesir sampai Yesus memberi makan 5000 orang dengan menggandakan roti, adalah pesan bahwa Allah itu selalu menyertai. termasuk dalam situasi sulit. Yesus ingin mengajak mereka peka sebelum nantinya mengutus mereka untuk hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Dengan tanda-tanda yang ada itu, Yesus sungguh hadir, sungguh mendengarkan mereka, dan mengusahakan apa yang baik bagi perkembangan orang-orang itu. Ia tidak hanya memberi kebutuhan lalu pergi, tetapi ia juga mengajak orang untuk berdaya. Kehadiran yang tulus dan kepekaan melihat sesuatu adalah pesannya. Maka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada dua poin utama. Yang pertama, seperti halnya roti yang dibutuhkan orang dan dapat membawa kehidupan, begitu juga dengan kehadiran Allah lewat diri Yesus sendiri. Ia membawa harapan kehidupan. Ia hadir bagi yang sakit, mendengarkan yang menderita, mengampuni yang berdosa. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam roti hidup seperti itu? Bacaan kedua memberi petunjuk, yakni belajar peka mengenal Dia, mendengar dan menerima kehadirannya dalam hidup, serta berani memilih menjadi manusia baru dengan meninggalkan kebiasaan lama. Dengan kata lain, datang dan percaya padanya adalah sikap aktif kita untuk hadir pada tuntunan Roh Kudus dan peka akan gerak batin kita. Ada salah satu klip yang dibuat oleh teman-teman saya, teman-teman lektor, mengenai salah satu warisan kekayaan dari Santo Ignatius Loyola untuk melatih kita mencermati gerak batin. Maka untuk menutup homili ini, saya ingin memperlihatkan salah satu warisan dari Ignatius Loyola itu untuk kita latihkan. Silahkan tim untuk memutarkan.

0: Terima kasih banyak. Itulah salah satu cara yang bisa kita usahakan, terutama untuk dapat hadir secara tulus dan peka. Kita latihkan, karena hanya dengan latihan itu kepekaan batin kita dapat terus diasah. Mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
0: dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka marilah kita mohon kepadanya.
1: Ya Bapa, terangilah para pemimpin gereja agar selalu tulus melayani umat, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat kepada para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang dibayangi rasa takut dan ragu untuk menolong sesama, agar semakin berani dan percaya bahwa sekecil apapun pertolongan yang kami berikan akan memberikan manfaat yang besar apabila dilakukan dengan tulus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Wujud evangelisasi. Marilah kita berdoa bagi gereja agar menerima Roh Kudus, rahmat, dan kekuatan untuk memperbarui dirinya dalam cahaya Injil. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Indonesia. Semoga pemerintah dikaruniai kejernihan hati dan pikiran dalam membimbing masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu perbedaan sosial, budaya, dan ras yang mudah meledak. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita bawa intensi-intensi dalam hati kita masing-masing, terutama bagi orang-orang yang sedang sakit, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi orang-orang yang meninggal. Kita bawa intensi dalam hati. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa Surgawi, curahkanlah Roh Kudus agar kami semakin mengimani Kristus sebagai roti kehidupan yang sejati. Sebab ialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Kita bawa wujud-wujud kita, intensi-intensi dan harapan kita dalam persembahan kudus Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Dari segala dosa-dosa, masuklah aku dari segala kesalahan. Berdoalah, saudari dan saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini demi kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat persembahan ini, kami semakin menghayati iman, harapan, dan kasih kepada-Mu, sehingga dapat menjadi manusia baru yang siap membawa harapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun, engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Amin Kristus. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi sampai hidup kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau satukan dalam Ekaristi yang juga terus kami rindukan. Semoga kami dikuatkan dalam pesiaran hidup dan berusaha membawa cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita doakan doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa. Pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal. Penghiburan bagi mereka yang berduka. Kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kedamaian bagi mereka yang dalam sakratul maut. Kekuatan bagi para petugas kesehatan. Perlindungan bagi para relawan dan petugas di sentra vaksinasi. Hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih. Sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan namamu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Bunda Maria,
1: doakanlah kami.
0: Santo Yusuf,
1: lindungi dan jagalah kami.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudari dan saudara terkasih, pergilah mewartakan kabar sukacita Allah.
2: Amin.
1: Syukur kepada Allah.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like.
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed, Nel. Bijaklah dalam bersosmed, Nel.
2: Apakah kamu sakit kepala?
3: Yeah.

0: Anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai malam.
0: Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur.

0: Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di suasana siang hari ini bersama saya Angel, menemani Anda semuanya menikmati hari Minggu dengan sespesial mungkin. Ya, hari ini cuaca juga di beberapa tempat terlihat sangat cerah, namun mendung di beberapa wilayah juga luar biasa gelap ya. Jadi untuk kita semuanya hari ini tetap nikmati apapun cuacanya, apapun rasanya, hari ini harus disyukuri dan dijalani ya. Dan untuk semua yang hari ini juga punya banyak kegiatan di hari Minggu ini, semangat selalu walaupun cuaca tadi agak sempat hujan, sempat gerimis ya, tapi mudah-mudahan bisa cerah lagi ya, karena tidak terlalu merata ya terlihat cuaca mendungnya di hari ini ataupun cerahnya di siang hari ini. Namun semuanya dijalani aja. Hari ini untuk adik-adik semua yang lagi di rumah, siaran anak kakak Angel hadirkan untuk kalian semua. Duduk yang manis biar bisa dengarkan tadi lagu-lagu anak-anak ya, lagu-lagu keren bisa semua mendengarkan. Kali ini kita akan dengarkan siaran anak dengan tema hari ini mengenal dunia bawah laut yang menakjubkan, akan ditemani bersama dengan Aisyah. Oke, selamat mendengarkan.
1: Halo teman-teman, saatnya kita ikuti Radio Anak Cerdas.

teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Aisyah, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan, dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini dapat menyapa kalian semua yang sudah sedari tadi menunggu acara kesayangan kita. Teman-teman, hari ini kita akan berpetualang ke tempat yang sangat misterius dan penuh warna. Siap?

0: Nah, apakah kalian dengar suara tadi? Itu dia petunjuknya. Hari ini kita akan menyelam. Bukan menyelam sungguhan ya, tapi kita akan belajar mengenal lebih dekat tentang dunia bawah laut yang menakjubkan. Jadi duduk yang manis ya, karena sebentar lagi kita akan berpetualang. Tapi kita dengar dulu lagu satu ini.
1: Ini lo keren, ini lo aeh, harus tahu.

Teman-teman, tahu tidak? Di bawah laut yang luas itu ada banyak sekali keajaiban yang mungkin belum pernah kita lihat atau dengar. Bayangkan saja, ada istana-istana karang yang indah, ikan-ikan dengan warna-warni yang cemerlang, dan tumbuhan laut yang unik. Seperti di negeri dongeng, tapi ini nyata. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk dengan rumah bagi sebagian besar makhluk laut. Ada yang tahu apa itu? Betul sekali, terumbu karang. Terumbu karang ini seperti apartemen besar di bawah laut. Di sana, ikan-ikan kecil berlindung dari ikan yang lebih besar, mencari makan dan bermain. Bentuknya juga macam-macam loh. Ada yang seperti tanduk rusa, ada yang seperti otak, bahkan ada yang seperti kipas. Warna-warnanya juga cantik sekali. Ada merah, kuning, biru, dan masih banyak lagi.

Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi kan, Nak?

Teman-teman, kalau penghuni bawah laut, wah jangan ditanya lagi deh. Ada ikan badut yang lucu, si Nemo yang suka bersembunyi di antara anemon. Lalu ada ikan kupu-kupu yang cantik dengan warna sayap. Maksudnya sirip yang indah. Nah, ada juga ikan pari yang lebar seperti layangan dan bisa terbang. Berenang dengan anggun di dalam air. Teman-teman, tahu tidak? Beberapa hewan laut punya keunikan yang luar biasa loh. Contohnya, ada gurita yang pintar sekali. Dia punya 8 lengan yang bisa digunakan untuk memegang dan bergerak. Bahkan, gurita bisa berubah warna untuk bersembunyi dari musuhnya. Keren kan?

bersama Aisyah, idola anak Indonesia layak anak RRI Nunukan. Teman-teman, yuk kita lanjut berpetualang. Kali ini ada juga kuda laut yang bentuknya unik seperti kuda kecil yang berenang tegak. Dan yang lebih hebat lagi, yang mengerami telur kuda laut itu justru ayahnya loh. Ayah kuda laut punya kantung khusus di perutnya untuk menjaga telur sampai menetas. Hebat ya para ayah di dunia bawah laut. Oh ya, selain ikan, di dunia bawah laut juga ada tumbuhan yang unik. Ada rumput laut yang panjang menjuntai, ada bintang laut yang unik, dan juga ubur-ubur yang berwarna transparan, halus, dan lembut kulitnya. Tapi awas, jangan disentuh ya. Nah, mereka semua menciptakan pemandangan yang luar biasa indah, seperti taman rahasia di bawah laut.

sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Masih bersama Aisyah di siaran Idola Anak. Teman-teman, selanjutnya mari kita kenalan lagi dengan sahabat laut kita yang satu ini. Si lumba-lumba yang cerdas. Lumba-lumba itu mamalia laut, sama seperti kita, tapi mereka hidupnya di air. Mereka punya hidung khusus di atas kepalanya yang disebut blowhole. Gunanya untuk bernapas. Pintar ya. Lumba-lumba ini terkenal banget karena kecerdasannya. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai macam suara, seperti siulan dan klik. Mereka juga suka bermain dan melompat-lompat di atas permukaan air. Kalau kita lagi naik perahu atau kapal, kadang mereka suka ikut berenang di samping perahu dan kapal kita, seolah-olah menyapa. Asyik banget ya punya teman seperti lumba-lumba. Sekarang bersiap-siap ya, kita akan memasuki dunia yang penuh keajaiban dan misteri. Konon katanya, di kedalaman laut yang biru, hiduplah makhluk yang cantik, setengah manusia dan setengah ikan. Siapa lagi kalau bukan Putri Duyung. Putri Duyung sering digambarkan dengan tubuh bagian atas seperti wanita cantik dan bagian bawah tubuhnya berupa ekor yang indah. Mereka tinggal di istana-istana bawah laut yang megah, dihiasi dengan mutiara dan karang-karang yang berkilauan.

Meskipun keberadaan Putri Duyung masih menjadi misteri, banyak cerita dan legenda yang menceritakan tentang kebaikan dan kecantikan mereka. Katanya mereka suka bernyanyi dengan suara yang merdu dan membantu para pelaut yang sedang kesulitan. Wah, siapa tahu ya, kalau kita beruntung, kita bisa melihat mereka berenang dengan anggun di antara ombak.

teman-teman, seru sekali ya petualangan kita hari ini. Kita jadi tahu betapa pintarnya lumba-lumba dan betapa menariknya cerita tentang Putri Duyung. Meskipun lumba-lumba benar-benar ada dan bisa kita lihat juga cerita tentang Putri Duyung yang membuat imajinasi kita jadi lebih kaya dan menyenangkan. Ingat ya, teman-teman, laut itu penuh dengan keajaiban. Ada banyak sekali makhluk hidup yang unik dan menarik di dalamnya. Kita harus terus belajar dan menjaga kelestarian laut kita agar semua keindahan ini tetap bisa kita nikmati. Kita sebagai anak Indonesia yang peduli lingkungan harus ikut menjaga kebersihan laut. Caranya gimana? Mudah saja. Buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Kalau kita pergi ke pantai, jangan lupa bawa kembali sampah kita. Dengan begitu, kita sudah membantu menjaga keindahan dunia bawah laut agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Sayang sekali, waktu kita sudah hampir habis. Tapi jangan khawatir, di acara Idola Anak ini, kita akan terus menjelajahi hal-hal seru lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap semangat dan terus cinta alam Indonesia ya. Bye-bye.

0: teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar masih bersama kami di Nunukan siang hari ini. Untuk adik-adik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan siaran anak. Ditunggu minggu depan, Kakak Angel bakal hadirkan yang seru-seru lainnya untuk Anda. Dan kembali suasana siang hari ini, beragam informasi juga kembali kami hadirkan. Kali ini terkait dengan pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut akan digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah akan membuka kesempatan bagi masyarakat melalui mekanisme war ticket. Namun, jadwal dan juga tata cara pendaftarannya masih akan diumumkan kemudian. Hingga kini masyarakat belum dapat mengakses formulir maupun tautan pendaftaran resmi. Karena itu, masyarakat diminta menunggu pengumuman pemerintah dan tidak mudah mempercayai tautan yang beredar di media sosial. Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan tahun 2025 lalu, pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Padang Istana. Gelombang pertama dibuka pada 4 Agustus 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan kesempatan tambahan dibuka pada 7 sampai 8 Agustus 2025. Meski demikian, jadwal tersebut bukan menjadi acuan resmi penyelenggara tahun 2026. Pemerintah menegaskan informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah. Masyarakat juga perlu bersiap karena tingginya antusiasme peserta setiap tahun. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi melalui kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Presiden. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai jadwal pembukaan pendaftaran dan mekanisme war ticket. Begitu juga dengan tata cara pengambilan undangan apabila dinyatakan lolos. Nah, selain itu pendengar, masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran setelah war ticket resmi dibuka. Sebab di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingginya minat masyarakat sehingga kuota tiket umumnya habis dalam waktu singkat.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jeripayah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang syarat nilai

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Pendengar manapun Anda berada, demikian beragam informasi siang hari ini untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI.

pagi dari olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler di sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak dari penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Resmi menyampaikan informasi.

Real Madrid bersama menjadi belakang pada menit ke-20 lewat Alex Teixeira yang memanfaatkan untung kebelakang gol pertama. Setelah unggul 2 game, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun dia

Kita akan berjumpa di video selanjutnya.

Thank you.

aktifan karakterisasi dari berbagai konten yang diperlukan ini diharapkan menjadi ajang pembinaan hati sekaligus melahirkan bibit-bibit karakter berprestasi. Profit Akbar Muzaki.

itu kalau pelaksanaan langsung sepanjang hari untuk kesehatan lokal 2020 dinyatakan sebanyak 1,759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi Lampung mengikuti tahun ini. Demikian menyebutkan penurunan jumlah peserta.

pendengar Anda dengan beragam topik-topik menarik. Untuk hari ini, hari Minggu, akhir pekan 2 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang, tentunya masih menghadirkan jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang menemani siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Bantul, ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya pun sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Seperti apa? Mari ikuti saya.
1: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu. Terus kita coba.
2: Lukis biasanya identik dengan menggoreskan cor di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman.

Pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditempelkan sesuai cat warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1970.

0: untuk mengajar seni melukis kaca. Sandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman melukis atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Sandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Sandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus melakukan karya hingga saat ini.
1: Melukis kaca itu tekniknya terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Sekusan terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu ada titik-titik, ada garis dari yang nama caweng terus itu hitam. Tapi di dalam tulisan kaca itu warna hitamnya garis-garisnya juga duluan. Titik-titiknya juga duluan. Baru dimulai dengan warna tua.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dengan cuaca yang agak-agak mendung ya. Namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk menikmati hari libur ini, hari minggu ini. Baik itu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, bersantai, menikmati hobi Anda, atau juga lagi bekerja saat ini. Dan kembali kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda di siang hari ini.

Tahukah Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

0: pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Di penghujung Juli 2026, Konsulat RI di Tawau, Malaysia memfasilitasi pemulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Immigration, Tawau, Malaysia. Ketua Tim Perlindungan BP3MI Kalimantan Utara Asrian Syah mengatakan sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi pemerintah Malaysia setelah terjaring operasi penertiban terhadap pendatang tanpa dokumen. Sebanyak 46 PMI yang dipulangkan terdiri atas 22 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
1: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
0: Asrian Syah menjelaskan dari total PMI yang dipulangkan sebanyak 35 orang melanggar aturan keimigrasian karena masuk atau bekerja secara ilegal. 9 orang tinggal melebihi izin atau overstay, 1 orang terlibat kasus narkoba dan 1 orang lainnya tersangkut tindak pidana umum. Setibanya di Indonesia, seluruh PMI diterima dan ditampung sementara untuk menjalani pendataan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
1: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
2: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
1: Biaya sendiri, biaya mandiri.
2: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
1: Kalau untuk pemulangan di ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
0: Ia menambahkan setelah proses pendataan selesai dan tiket kepulangan disiapkan, para PMI diimbau tidak mudah terpengaruh bujukan pihak-pihak yang mengajak mereka kembali bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal. Sementara itu, Disduk Capil Kabupaten Nunukan memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan, setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan penelusuran identitas. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya, artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada di situ tahapan wawancara apa segala, nanti kita lacak.
0: Wilson menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuk pekerja migran Indonesia. Untuk itu, Disduk Capil memiliki peran penting dalam menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Menurutnya, setelah hasil verifikasi menunjukkan seseorang merupakan warga negara Indonesia, Disduk Capil akan menerbitkan dokumen kependudukan.
3: Kami Disduk Capil Nunukan ini paham kondisi ini karena geografis kita perbatasan, jadi memang sedikit spesifik dibandingkan permasalahan-permasalahan di Disduk Capil yang tidak perbatasan.
0: Wilson menambahkan seluruh dokumen yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Ia mengakui kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan itu bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara Andrianus Henro Triatmoko.
5: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
0: Meski membatasi penggunaan gawai, kebijakan tersebut tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai apabila memang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengatakan sekolahnya telah lebih dulu menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Menurutnya siswa hanya diperbolehkan menggunakan gawai saat kegiatan pembelajaran yang memerlukan perangkat digital atau ketika mengikuti ujian berbasis komputer.
6: Aturan kementerian ini dalam nomor 18 tahun 2006 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Namun kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang. Terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kawan kan sistem digitalisasi.
0: Ismail menambahkan sekolah akan terus menyesuaikan penerapan aturan tersebut dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Ia berharap penggunaan gawai di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara bijak, bertanggung jawab dan tetap mendukung terciptanya proses belajar yang efektif. Jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua, atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin menjelaskan, pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
7: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional inilah yang menjadi rujukan Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

0: memang sih kondisinya masih butuh, tapi karena desilnya naik, konsekuensinya ya bantuan tidak dicairkan. Nah, jadi alternatifnya kalau memang masih betul-betul layak untuk dibantu, yaitu harus pemutakhiran data.
1: Wahyudin menambahkan penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK. Pendengar, membaiknya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan juga berdampak pada sektor usaha penunjang. Salah satunya dirasakan para pembuat perahu di Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, yang kini kembali menerima pesanan secara rutin. Salah seorang pengrajin perahu, Ahmad, mengatakan sejak harga rumput laut naik dari sekitar Rp12.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, aktivitas budidaya kembali bergeliat. Kondisi itu juga meningkatkan kebutuhan perahu baru maupun perbaikan perahu lama.
2: Adalah mungkin sebulan satu. Alhamdulillah tidak pernah juga. Istilahnya kan ada sejak dikerja, walaupun tidak kerja seperti yang baru ini kan kita bisa merehab lagi. Direhab, karena untuk perahu baru ini kan agak besar mengenai biayanya.
1: Menurut Ahmad, perahu yang paling banyak dipesan pembudidaya memiliki panjang sekitar 12 meter. Harga pembuatannya berkisar antara 30 hingga 35 juta rupiah, bergantung pada jenis kayu yang digunakan. Proses pengerjaan satu unit perahu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, pesanan terus berdatangan sehingga pekerjaan tidak pernah terputus.
2: Kalau yang umumnya di sini itu kan palingnya 33, 35 lah gitu.
3: Itu yang paling murah sudah itu, Pak?
2: Itu mentok harga ke atas. Yang maksimal harga kan. Nah, kalau yang harga-harga macam keluarga itu mungkin bisa dikasih 30 berapa. Kan ada juga begitu. Kadang ada yang mau pembuka nanti di belakang bayar sedikit-sedikit gitu kan. Nyicil gitu lah.
3: Itu boleh, Pak?
2: Bisa aja. Nah, yang penting kan kita saling percaya aja kan gitu, Pak.
1: Ahmad menambahkan kenaikan harga rumput laut juga tidak hanya menguntungkan pembudidaya, tetapi juga menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat yang bergerak di sektor pendukung, termasuk jasa pencucian tali, pengikat bibit rumput laut, dan usaha pembuatan perahu.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: Pendengar, gelombang tinggi dan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan aktivitas melaut nelayan di Kabupaten Nunukan menurun dalam 2 bulan terakhir. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan demi keselamatan nelayan memilih menunda keberangkatan saat kondisi laut dinilai membahayakan.
5: Kalau untuk kita ya salah satu faktornya itu cuaca karena musim penghujan, dikurangi ikan. Karena mau masang sudah di laut tapi tidak bisa memasang karena cuacanya kan. Menunggu lagi sampai reda lagi tuh ombak, angin, nah baru mulai lagi melakukan aktivitas.
1: Lebih lanjut, Syahril menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak dapat melaut secara rutin. Frekuensi pemasangan jaring berkurang sehingga penghasilan nelayan turun hingga 30% dibandingkan saat cuaca normal. Akibatnya hasil tangkapan ikan berkurang dan berdampak pada pendapatan nelayan.
5: Ya rata-rata lah di antara 20-30% lah penurunan hasil tangkapan. Bukan karena tidak ada hasilnya tapi cuma karena cuaca.
1: Selain mengurangi aktivitas melaut, nelayan juga rutin memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG melalui grup WhatsApp. Informasi itu menjadi acuan sebelum berlayar, terutama bagi nelayan yang harus berada di laut selama 3 hingga 5 hari. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro sebagai langkah membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema kredit baru dengan plafon pinjaman yang lebih besar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Muhtar.
6: Harapan kami setelah mereka nanti mendapatkan kredit ini, jadi usahanya nanti itu bisa bertambah, meningkat, terutama pendapatan mereka itu dalam keluarga sendiri itu bisa meningkat. Nah, kalau dia meningkat berarti ada bersambung ke peningkatan ekonomi Kabupaten Nunukan.
1: Ia mengatakan program kredit yang berjalan saat ini masih memiliki plafon pinjaman yang terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha mikro.

0: Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan lanjutan dengan nilai kredit yang lebih besar. Dalam skema baru tersebut, bunga pinjaman akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM sekaligus memperluas akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
1: Memang kredit ini kan kecil, makanya kita ada luncuran baru lagi nanti, itu ada lagi nanti. Nah, tapi bunga itu nanti ditanggung oleh pemerintah, kan? Kami anggarkan bunganya.
0: Muhtar menambahkan peluncuran program tersebut masih dalam tahap persiapan. Besaran pinjaman yang dapat diterima setiap pelaku usaha nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil analisis dan penilaian kelayakan dari pihak perbankan. Pendengar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Menurutnya, istilah P3K paruh waktu sebelumnya belum diatur dalam regulasi kepegawaian.
2: Yang jelas intinya tentu kita berharap dengan keluarnya Permenpan nomor 9 tahun 2026 ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah daerah di dalam memanage P3K paruh waktu ini.
0: Kaharudin menjelaskan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 belum memuat ketentuan mengenai P3K paruh waktu. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui Permenpan RB nomor 9 tahun 2026, pemerintah secara resmi mengakomodir keberadaan P3K paruh waktu. Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Karena secara kebetulan di Undang-Undang ASN maupun PP 49 tidak ada istilah P3K paruh waktu.
0: Ia menambahkan skema P3K paruh waktu merupakan kebijakan transisi yang disiapkan pemerintah pusat untuk penataan tenaga honorer. Kehadiran Permenpan RB nomor 9 tahun 2026 diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, peserta dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dipastikan ambil bagian dalam upaya pemecahan rekor MURI melalui tari masal Iluk Yaki Bentawol di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan keterlibatan tiga negara tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan ini tidak hanya berskala nasional, tetapi juga melibatkan komunitas Tidung Lintas Negara.
4: Terkait dengan rekor MURI Iluk Yaki Bentawol, sebagaimana pertanyaan tadi, apakah benar mereka dilibatkan? Ya, sangat benar. Kenapa? Iluk Yaki Bentawol ini sejak Irau Tidung Borneo Persatu pertama di 2019, kemudian 2021 dan 2024 mereka kita libatkan. Dan saat ini kita sudah bagi video tutorialnya ke masing-masing kelompok tari atau kelompok seni yang ada di pagun atau kampung masing-masing.
0: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia telah mengirimkan undangan kepada seluruh pagun atau kampung peserta Irau Tidung Borneo. Panitia juga membagikan video tutorial tari agar seluruh peserta termasuk dari luar negeri menampilkan gerakan yang seragam saat pemecahan rekor MURI. Sebanyak 80 pagun dipastikan mengikuti Irau Tidung Borneo. Masing-masing pagun ditargetkan mengirim sedikitnya 10 peserta sehingga jumlah peserta pemecahan rekor MURI terus bertambah.
4: Jumlah kampung, jumlah pagun yang ada di Irau Tidung Borneo Persatu adalah 80 pagun. Nah, minimal kita sudah bersurat ke sana di undangan, minimal satu pagun itu adalah mengirim sebanyak 10 orang. Kan kita di Iluk Yaki Bentawol kan 10.
0: Selain peserta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, panitia juga akan melibatkan pelajar, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta peserta dari kecamatan dan desa di Kabupaten Kabupaten Nunukan. Seluruh peserta tersebut ditargetkan memenuhi syarat jumlah peserta untuk pemecahan rekor MURI. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Mendengar kembali masih bersama kami di Persatuan Renungan Siang menjelang sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya, mudah-mudahan terhibur, terus semangat, apalagi ini hari libur untuk semuanya menikmati waktu santai di rumah. Cuaca renungan juga sudah sangat cerah sekali, sangat panas ya. Nah, asiknya sambil dengar lagu dangdut sambil minum sesuatu yang minuman yang segar-segar ya, kembali dengan cemilan yang enak, pastinya asik nih sambil dengarkan Radio RRI Nunukan di program Pro Dangdut ya. Di sore hari ini kami hadirkan hingga pukul 16 nanti. Oke, masih banyak lagu-lagu dangdut yang bakal hadir untuk Anda. Kita jelang bersama.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

Tahukah Anda bahwa salah satu penerbangan terpendek di dunia ada di Indonesia? Penerbangan tersebut bahkan tak sampai 2 menit loh. Penerbangan singkat itu melayani rute dari Desa Kegata menuju Desa Apowo di Nabire, Papua Barat. Jarak kedua desa ini hanya sekitar 2 km saja. Namun kontur daerah yang terdiri dari perbukitan dan lembah yang curam membuat hadirnya pesawat dapat mempersingkat waktu tempuh. Meski singkat, perjalanan naik pesawat ini dihiasi dengan pemandangan indah khas alam Papua.

0: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Pendengar, itu dia lagu-lagu dangdut untuk Anda di segmen Bro Dangdut. Satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda menutup jumpa kita di Nunukan Siang. Ya, nantinya di Nunukan Sore ada rekan Rusdi Mursalim yang bakal menemani Anda. Tetap bersama kami dan selamat menjalankan aktivitas Anda sore hari ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:17 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait masalah kesehatan. Seperti apa informasi kesehatan? Nah, ini dia, akan kami hadirkan terkait tentang minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan. Ini dia. Pendengar, infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Nah, tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Nah, pendengar, ini cukup menarik sekali ketika berbicara masalah kesehatan, di mana minuman infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Nah, tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Melansir dari Haradoc, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Nah, teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Nah, sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Paduan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksigen dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Nah, infused water bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian. Nah, kombinasi buah seperti stroberi, lemon, mint, dan mentimun menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Selain itu, minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Nah, kedua berasal dari buah-buahan tertentu meliputi delima, jeruk nipis, dan stroberi. Walaupun memiliki beragam manfaat, infusi water masih bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Nah, pola makan kaya akan gizi yang seimbang tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik. Itu dia, pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Kali ini kami hadirkan Raja Jatuh Cinta, kemudian menyusul Republik Telah Kuberikan, dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sebuah feature jejak 7 cagar budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Bumi Pinekin di Debaya. Selamat mendengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangnya itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan, Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk bidang pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, masih di informasi kesehatan kali ini. Sulit tidur, simak tips cara mengatasinya. Nah, bagi Anda yang sulit tidur, ini dia tips-tipsnya. Tidur adalah sebuah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Manfaatnya beragam, seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Oleh karena itu, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi, bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Ini dia, dikutip dari situs resmi Kemenkes go.id, menuliskan bahwa saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Banyak dari kita menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun, apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita, kata Dr. Putri Sari Ivani. Kesulitan tidur dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Dan yuk simak tips agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat. Ini dia pendengar. Pertama, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan mulas. 2. Buat rutinitas tidur. Membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Praktikkan rutinitas tidur yang benar bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Cobalah beberapa tips di atas setiap hari agar kesehatannya bisa dirasakan secara maksimal. Oke. Itu dia pendengar, terkait tentang khasiat untuk sulit tidur, ada tips-tipsnya tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan 2 buah lagu ACDC, kemudian Samson, Naluri Laki-Laki. Selamat mendengarkan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye.
8: Saya Dahnia, dinunukan udah sekitar

0: Ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bye, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan, masih di informasi kesehatan. Nakes jelaskan bahaya paparan konten negatif di media sosial bagi mental prajurit. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Paparan konten negatif di media sosial dinilai dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Akibat kecanduan HP ini tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi, jadi akan berakibat fatal. Bukan hanya buruk untuk diri sendiri, tapi juga berdampak pada satuan, kata dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yudita. Karina menjelaskan teknologi dan media sosial ibarat pedang bermata dua yang menghadirkan manfaat sekaligus resiko. Dalam lingkungan militer, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan sosial prajurit. Dari sisi biologis, paparan media sosial dapat mempengaruhi sistem kimia otak melalui pelepasan dopamin saat memperoleh respon positif. Ketergantungan terhadap respon tersebut membuat seorang mudah gelisah ketika tidak memperoleh perhatian. Gangguan tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas tidur, sehingga tubuh dan pikiran tidak memperoleh waktu pemulihan optimal. Kondisi ini membuat prajurit lebih mudah mengalami kelelahan mental, burnout, penurunan konsentrasi, serta peningkatan risiko stres berkepanjangan. Secara psikologis, berita konflik hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memperburuk kondisi mental. Otak cenderung menyimpan memori negatif yang membuat seseorang terus merasa cemas apabila tidak memiliki mekanisme coping yang adaptif. Ketergantungan terhadap gawe juga dinilai dapat mengganggu disiplin dan kesiapan operasional prajurit karena mempengaruhi fokus ketika menjalankan tugas. Penurunan konsentrasi berisiko menyebabkan keterlambatan mengambil keputusan maupun kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang berdampak terhadap individu maupun satuan. Sementara itu, upaya memperkuat ketahanan mental prajurit juga terus dilakukan di berbagai satuan TNI. Salah satunya kegiatan ceramah kesehatan bertema manajemen stres guna meningkatkan kemampuan personel mengenali stres dan cara mengelolanya. Menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kesiapan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan organisasi. Prajurit yang kuat adalah prajurit yang mampu mengendalikan emosi, berpikir jernih dalam setiap situasi, serta berani mencari solusi dan dukungan ketika menghadapi tekanan, kata Kepala Klinik Psikiatri Dr. M. Salamun, Dr. Putri Ratna Palupi, dikutip dari TNI Angkatan Udara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang nakes jelaskan bahaya paparan konten negatif di media sosial bagi mental prajurit. Dan waktu menunjukkan pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mendengarkan informasi yang cukup menarik. Di sini kita akan mencari informasi yang berkaitan dengan nuansa Islami yang ada di wilayah perbatasan. Dan kami juga informasikan bahwa jadwal untuk sholat maghrib hari ini, tepatnya edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026, yaitu pada pukul 18:28 waktu Indonesia Tengah, dan nanti pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah juga kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan kali ini saatnya kita mengikuti informasi yang tidak kalah menariknya, yaitu perkembangan Islam di Nunukan. Yuk sama-sama kita dengarkan.
2: Berawal dari penyebaran agama Islam yang berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembaku, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
3: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
4: pengaruh agama
3: di dalam ya pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
4: Bukan pengaruh kawin
3: atau bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Nah, kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
2: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
3: Kebudayaan mereka bah yang sekarang dorong bawa. Nah, dari di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen, padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
4: Jepen.
3: Kalau untuk di Tidung itu Jepen. Ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama apa kelompok-kelompok Jepen kita nih. Gambus, biola, ketipung, kalau rebana itu kan rebana. Itu hadra tuh. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Dihidupkan lagi.
2: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam tidak hanya dengan ceramah, mengaji ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
3: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba lagi.
1: Ya.
3: Ya. Jadi bukan di Nunukan.
1: Ya.
3: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sumbakung lagi. Begitu keluar Nunukan, dia sudah
1: Islam apa,
3: sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini saya enggak tahu sudah. Nah, karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sumbakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya Guru Panyit itu.
1: Guru Panyit.
3: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Keluar masuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
4: Panjit.
3: Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sumbaku.
1: Berarti memang hanya membawa.
3: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
1: Guru Panyit.
3: Ya.
1: Itu apa pembakal?
3: Ya, pembakal.
1: Sebagai pembakal, kayak kepala.
3: Kayak kepala kampung, kepala desa lah. Ya. Gitu.
2: Subut Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan. Para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Quran. Menurut sumber kitab Al-Budayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi SAW suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.

Wahai pendengar, ada manapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kemenko PMK perkuat kemitraan Indonesia Tiongkok, kembangkan talenta vokasi. Ini dia informasinya, pendengar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kemenko PMK memperkuat kemitraan Indonesia Tiongkok mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Transformasi pendidikan vokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan industri agar kompetensi lulusan semakin relevan. Kebijakan tersebut mendukung pengembangan sumber daya manusia adaptif menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi industri. Staf ahli bidang sumber daya berkualitas Kemenko PMK Katiman menyampaikan transformasi industri global menuntut pendidikan vokasi, pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan kerja. Perubahan tersebut dipengaruhi perkembangan kecerdasan artificial smart manufacturing serta percepatan digitalisasi industri. Saat ini dunia memasuki era transformasi industri sangat cepat, sehingga pendidikan vokasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pendekatan lama tidak lagi memadai karena harus menjawab kebutuhan nyata industri, kata Katiman dalam keterangan kepada Radio Republik Indonesia. Nunukan. Pemerintah terus mentransformasi pendidikan vokasi melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Hal itu penting tentang revitalisasi pendidikan dan vokasi pelatihan vokasi. Regulasi tersebut mengubah pendekatan dari supply driven menjadi demand driven. Tujuannya agar kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan industri. Indonesia dan Tiongkok meluncurkan Indonesia China Institute of Vocation Education and Excellent Engineer Program atau ECVEEP fase 2. Hal ini sebagai kelanjutan kerjasama strategis pendidikan vokasi. Program tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan kompetensi talenta vokasi di kedua negara. Katiman menjelaskan fase kedua memfokuskan penyelarasan standar kompetensi kurikulum bersama serta sertifikasi profesi internasional. Program itu juga mendukung dual degree dan mobilitas tenaga kerja terampil antar negara. Yang menegaskan Kemenko PMK terus mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, serta mitra internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan vokasi nasional secara berkelanjutan. Itu dia pendengar, Kemenko PMK perkuat kemitraan Indonesia Tiongkok, kembangkan talenta vokasi. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang peluang beasiswa dorong minat studi ke Taiwan meningkat. Pameran pendidikan Taiwan Higher Education Fair Indonesia 2026 di Hotel Pullman Center Park, Jakarta dipadati sekitar 12.000 pengunjung. Antusias pelajar, orang tua, guru, dan calon mahasiswa mencerminkan meningkatnya minat masyarakat Indonesia melanjutkan studi ke Taiwan. Ketua Pelaksana THEVA 2026 Sujadi Mulia mengatakan minat pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Taiwan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2025 jumlah mahasiswa asing Taiwan mencapai sekitar 140.000 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 91.000 merupakan mahasiswa program sarjana. Sebanyak 14.000 mahasiswa berasal dari Indonesia sehingga menempatkan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa asing terbanyak kedua di Taiwan. Menurut Sujadi, peningkatan minat tersebut didorong oleh kualitas pendidikan Taiwan yang telah diakui secara internasional. Selain itu, biaya pendidikan dan biaya hidup dinilai relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara tujuan studi lainnya. Sejumlah universitas ternama menjadi tujuan utama pengunjung, diantaranya National Taiwan University, National Tsinghua University, dan National Yang Ming Chiao Tung University. Ketiga perguruan tinggi tersebut termasuk dalam jajaran 200 universitas terbaik dunia versi Kiswa University Ranking 2026. Ketua Umum Ikatan Citra Alumni Taiwan se-Indonesia IKATI Heng Chi Lau mengatakan, THEVA 2026 menghadirkan 65 perguruan tinggi Taiwan. Pameran ini menawarkan berbagai program studi jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Ketua IKATI Jakarta Simon Hu mengatakan pengunjung juga dapat mencari informasi mengenai beasiswa S1, S2, dan S3. Selain itu, tersedia program pembelajaran bahasa Mandarin yang didukung pemerintah Taiwan. Menurut Simon, salah satu program yang paling diminati beasiswa bahasa Mandarin dari Taipei Economic and Trade Office atau TITO. Program tersebut memiliki persyaratan yang relatif mudah. Ia menjelaskan program tersebut terbuka bagi pelajar yang belum menguasai bahasa Mandarin. Peserta dapat belajar selama 1 tahun dengan dukungan dana $28.000 Taiwan atau sekitar 15-16 juta per bulan. Dana tersebut mencakup biaya belajar dan biaya hidup. Pendaftaran beasiswa dilakukan langsung melalui TITO pada Februari hingga Maret setiap

tahun. Sejak pameran dibuka, ribuan pengunjung memadati area POT perguruan tinggi. Sebagian besar merupakan pelajar bersama orang tua maupun guru yang berkonsultasi langsung dengan perwakilan universitas. Sebanyak 180 delegasi terdiri atas rektor, dekan, dosen, dan perwakilan universitas hadir memberikan informasi mengenai program studi, fasilitas kampus, kemudian biaya hidup, peluang magang, prospek, karir, dan beasiswa. THIVA 2026 merupakan penyelenggaraan ke-10 sejak pertama kali digelar pada tahun 2016. Setelah Jakarta, pameran akan dilanjutkan di Bandung tanggal 2 Agustus, kemudian Semarang 4 Agustus, Surabaya 6-7 Agustus, dan Medan pada tanggal 9 Agustus. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ini dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang gempa magnitudo 3,0 guncang Yalimo, Papua. Gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Yalimo, Papua. Guncangan terjadi pada pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3,31 lintang selatan dan 139,31 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui, pusat gempa permukaan 54 km barat laut. Kedalamannya tercatat 29 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Hai pendengar, itu dia informasi terkait tentang gempa 3,0 magnitudo di wilayah Papua. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada band dengan judul Manja, kemudian ada Afghan Sadis. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Warta Berita.
1: Bahwa MDG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah kesetoran, ya. Masalah itu kesetoran ini masih dikelompok oleh

0: menyampaikan program diafani.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disetujui sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program.

0: program MBK bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian kualitas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu pencahayaan. Pemerintah dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBK. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dan Jakarta sedang diapandi NRK Pro 3 dana untuk Indonesia.
1: Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istiqomah untuk musim haji tahun 2027.

0: Untuk musim haji 2027, hal disampaikannya yang sosialisasi persiapan melenggarakan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah hal wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rinta dikirim ke tanah suci.
1: Evaluasinya adalah laki-laki masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh

0: 35 dan angkanya turun menjadi 216 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, Perwakilan Kementerian Haji Faruqah mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
1: Jadi tentu banyak banyak yang menjadi ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Ini seperti layanan di Armusna yang salah satu yang paling krusial saat itu. Karena gimana juga ya, karena kapasitas of tender di sana, di kapasitas wilayah di mana itu memang terbatas, tidak seperti Arafah, sebelah juga. Sebenarnya ini jadi perhatian dari Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan-layanan bisa lebih baik lagi.
0: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total lima, tepatnya melakukan dari kapasitas tender hingga penambahan kamar tadi. Ayo juga melaporkan.

0: laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali,
1: baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KFP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di pelabuhan Kalengat 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 proyek sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Taksa Mas sekitar 7 orang, SP Aila 17 sekitar 7 orang dan Aikeling Daniel satu orang meninggal, Klaras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari pelabuhan Sukudi. Begitu mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan.

usia ke 81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.

0: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tony Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia.

Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan.

0: seperti dulu. Ya, senang sekali. Terima kasih benar, terima kasih. Terima kasih.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan

Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digeser di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsaker Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsaker menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.

Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat

0: Pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik informasi dari luar negeri, pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN.

Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti mereka diabaikan.

0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, rekomendasi ketiga RRI terus mengudahkan untuk Indonesia.
1: Berkaitan dengan informasi luar negeri, pesawat evakuasi

1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, hari ini gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan.

0: Malaysia dunia olahraga, Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Untuk laporan Agustin Irdian.
1: Jadi Pak Ketua Kum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak

0: yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Eri. Kita naikkan jumlah pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
1: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ricayadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
2: Insyaallah di awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insyaallah Pak Menteri di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persib Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha di malam hari ini menemani Anda, dan saya akan hadirkan berbagai informasi juga ya. Dan pendengar, malam hari ini untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Nunukan, saya ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz maupun di 92,7 MHz. Mudah-mudahan Anda yang menjalankan aktivitas Anda, aktivitasnya bisa selesai, bisa kelar dengan baik, kemudian bermanfaat juga untuk Anda di masa yang akan datang. Nah, pendengar, di malam hari ini saya akan hadirkan informasi untuk Anda seputar manfaat dari minum jus buah bagi kesehatan dan pencernaan. Mungkin malam hari ini Anda lagi menikmati jus buah ya, atau Anda mungkin kepengen minum jus buah tapi mungkin Anda masih berpikir beli apa enggak ya. Nah, bisa jadi Anda untuk membeli jus buah ini, pendengar, karena tentunya jus buah tuh juga bermanfaat bagi kesehatan dan juga pencernaan. Karena jus buah ini merupakan salah satu minuman penyegar favorit ya. Dan kalau kita mengonsumsinya, beragam manfaat bagi tubuh bisa didapatkan, seperti bisa menjaga imunitas tubuh, kemudian memberikan energi yang lebih lagi, melancarkan sistem pencernaan, serta menghidrasi tubuh Anda.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku.

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed, Nel. Bijaklah dalam bersosmed, Nel.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan ya. Jadi bagi Anda yang malam hari ini mungkin Anda lagi haus, merasa dehidrasi. Nah, jadi salah satu minuman yang bisa Anda konsumsi kalau Anda bosan dengan kafein atau Anda dilarang untuk minum minuman yang berkafein seperti misalnya kopi maupun teh-tehan. Nah, Anda bisa meminum jus buah ya. Baik itu jus buah melon mungkin atau jus buah semangka yang bisa juga memberikan memberikan cairan tubuh lebih banyak untuk Anda, ataupun bisa juga mendukung kesehatan pencernaan Anda karena ada juga jus-jus buah itu yang bisa mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, pendengar. Oke, jadi jus buah bukan hanya akan terasa segar untuk diminum, tetapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh seperti yang sudah saya sebutkan ya. Pastikan juga jus dibuat dari buah segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap maksimal, pendengar. Nah, untuk Anda yang mau terus mendengarkan siaran RRI Nunukan, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital pendengar melalui Google Play Store, dan untuk mendownloadnya gratis ketika Anda mendengarkannya juga tanpa ada jeda iklannya. Selain itu, Anda bisa memantau berita-berita teraktual kami di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Persimpangan 20.

Wow, dia umur 21 udah punya mobil, gaji di atas UMR, tabungan 2 digit, and love-life balance. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Aku jadi kepikiran deh, kok mereka bisa ya di umur 20-an udah punya mobil, uang tabungan, gaji gede, kayak hidupnya enak banget deh, gak ada masalah.

0: Halo An, kenapa?
1: Halo Al, kamu besok kosong nggak?
0: Besok aku kosong kok, kenapa?
1: Temenin aku yuk ke kafe, aku mau ketemu narasumber buat tugas feature aku.
0: Boleh An, nanti aku temenin ya.
1: Oke, tapi kok suara kamu lemes banget, kenapa sih?
0: Aku masih kepikiran sama orang-orang yang ikut tren ini. Kok bisa ya? Mereka udah capai hal-hal yang mereka pengen di usia 20-an.
1: Al, kamu dari kemarin masih pikirin hal ini? Udahlah, santai aja. Lagian baru umur 20-an awal. Kamu juga, jangan cuma lihat highlight hidup orang di media sosial aja. Kita semuanya punya jalan dan waktunya masing-masing.

0: Pak Arya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas future yang akan saya buat nih Pak, mengenai biografi Bapak sebagai seorang pengusaha sukses dan bagaimana cara Bapak untuk meraih kesuksesan tersebut. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak lebih dalam lagi.
1: Mbak Anissa bisa aja. Baik, nama saya Arya Dwi Pangga. Saya lahir di Jakarta 15 Oktober 1984. Sejak kecil memang saya bercita-cita jadi pengusaha. Tapi ya perjalanannya memang gak mudah buat saya sampai di titik ini.
2: Menurut Bapak kunci sukses itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kunci sukses itu memang tidak ada rumus tunggalnya nih. Tapi kalau saya boleh merangkumnya, tiga hal yang penting adalah yang pertama ketekunan, kemudian yang kedua belajar dari kegagalan, dan yang pastinya kita harus mampu beradaptasi. Kira-kira seperti itu.
0: Kedengarannya sederhana ya Pak, tapi pasti ada masa-masa sulit dalam perjalanan Bapak kan?
1: Ya tentu saja. Bahkan saya itu pernah berada di titik terendah saat usia saya pas 20 tahun loh. Mungkin seusia kalian ya Mbak. Dan saat itu bisnis pertama saya bangkrut. Kemudian saya kehilangan segalanya. Termasuk nih rasa percaya diri dan rasanya itu seperti hidup tidak punya arah.
2: Serius Pak?
1: Ya betul.
2: Saya pikir Bapak selalu berada di jalur yang benar sejak awal.
1: Wah, enggak dong, tidak sama sekali. Justru saya pernah mengalami quarter life crisis. Waktu itu saya merasa gagal total. Lalu yang terjadi adalah saya membandingkan diri saya ini dengan teman-teman yang sudah sukses. Tapi setelah saya melewati fase itu, saya sadar bahwa kebingungan dan kegagalan justru menjadi guru yang terbaik buat diri kita sendiri.
2: Oh gitu
1: ya.
2: Jadi
1: gitu.
2: Gimana cara Bapak untuk keluar dari fase itu Pak?
1: Saya berhenti terlalu keras menekan terhadap diri sendiri nih. Saya mulai menerima bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya coba berbagai hal baru, belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya tentunya. Dan yang paling penting ini, saya atau kita ini gak boleh menyerah. Harus semangat pokoknya.
2: Menerima ketidakpastian ya?
1: Betul. Hidup memang seperti naik gunung nih ya. Kadang-kadang kita harus melewati lembah dulu untuk bisa mencapai ke puncak. Dan kamu tahu gak apa yang saya pelajari? Quarter life crisis itu wajar. Fase inilah justru yang membantu kita menyaring apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup.
2: Jadi fase ini sebenarnya bisa jadi peluang buat menemukan jati diri ya Pak?
1: Ya, tepat sekali. Jadi kita ini jangan takut menghadapi krisis persimpangan di usia 20 tahun ini ya. Nikmati aja semua prosesnya. Jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan yang pastinya nih, setiap keputusan yang kamu ambil ini akan membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan.
2: Wah, Bapak ini keren sekali loh bisa melewati masa-masa sulit seperti itu.
1: Amin, terima kasih, terima kasih.

mendengar pernyataan dari Pak Arya, aku jadi paham fase yang sedang aku alami saat ini adalah bagian dari perjalanan aku. Aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain, karena ini bukan perlombaan. Sekarang aku gak perlu terburu-buru, aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

0: Alia, Alia, sini nak, makan dulu. Kamu tahun ini umur berapa nak?
1: Ya ampun, ibu masa umur anak sendiri aja lupa. 22 tahun bu, emang kenapa?
0: Itu, tadi ibu dapat undangan dari Bu Asi. Si Elvi mau nikah minggu depan. Bukannya dia baru lulus sekolah ya?
1: Iya bu, kayaknya 2 tahun lalu deh lulusnya.
0: Kamu kapan mau nikah? Ibu dulu nikah sama bapak kamu aja umur 21. Lah kamu umur 22, belum ada pacar juga.
1: Ibu, apaan sih?

0: Nis, lu semua udah dapat tempat magang buat bulan depan belum?
1: Gua belum nih, email yang gue kirim belum dibales. Lu gimana, Nis?
2: Oh, gue udah ada tempat di perusahaan kakak gue. Tapi sayang banget, cuma bisa nerima satu intern tiap bulannya.
1: Ah, gue harus kemana lagi ya? Mana waktunya udah mepet lagi. Kalau lu, Ben, udah dapat belum?
0: Hehe, udah dong. Gue udah dapat di perusahaan papa gue.
1: Gue bareng dong sama lu. Kan kita udah temenan lama, lu gak mau ngebantu gue.
0: Duh, sorry Al. Gue udah bareng sama Viko, sama Aldi.
1: Ya udah deh.
0: Oh iya Al, lu tahu gak sih kalau si Vanessa baru aja ganti HP iPhone keluaran terbaru loh. Terus sama mobilnya juga baru. Gila, keren abis.
2: Wih, gokil amat ya si Vanessa.
1: Dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa sih?
0: Lah, lu gak tahu. Kan bokapnya si Vanessa itu kaya. Terus kan dia juga influencer loh. Followersnya aja sampai 3 juta di TikTok.
1: Wah, emang gokil ya. Padahal kita seumuran loh. Tapi dia keren banget udah ada kerjaan. Lah gua,

0: Alia, sekarang semester berapa kuliahnya, Neng?
1: Semester 8, Bu.
0: Oh, udah akhir ya? Nanti kalau lulus, mau langsung nikah, Neng. Biar kayak Elvi tuh. Lulus sekolah, langsung nikah. Terus calonnya juga mapan tahu.
1: Nggak dulu deh, Bu. Mau fokus karir dulu.
0: Lagian, Neng, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga, perempuan mah ujung-ujungnya ke dapur. Emang bakal jaminan kamu dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar?
1: Aduh, Bu Asih, punten ini mah punten. Emang pendidikan tinggi gak jamin dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi Bu, dengan pendidikan ini saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi anak yang punya IQ dan EQ yang baik.
0: Aduh, Neng, dikasih nasihat sama orang tua kok bukannya nurut, malah ngebantah. Emang anak zaman sekarang.
1: Duh, Bu Asih.
2: Alia, Alia, udah Alia, masuk, masuk.
1: Duh, capek banget baru usia segini udah diburu-buru nikah. Lagian ya Bu, aku sebagai perempuan, aku juga punya hak buat milih jalan hidupku sendiri. Gak semua perempuan itu tujuannya jadi ibu rumah tangga loh. Aku pengen sukses, pengen punya penghasilan sendiri Bu. Jadi gak bergantung sama siapa-siapa.
2: Tapi nanti kalau kamu keburu tua, siapa yang mau ngelamar? Jangan sampai terlambat nak, ibu cuma mau kamu bahagia.
1: Bu, kebahagiaan itu gak cuma dari pernikahan. Aku bahagia kalau bisa mencapai mimpi-mimpi aku, bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau nanti aku ketemu orang yang tepat, ya bagus. Tapi kalau enggak, aku juga gak masalah Bu.
2: Ibu cuma takut kamu kesepian nak.
1: Aku ngerti maksud ibu. Tapi percaya deh, aku tahu apa yang bikin aku bahagia. Dan kalau aku bahagia, dengan caraku sendiri, ibu juga pasti ikut seneng kan?
2: Iya, nak.

ketimpangan umur 20. Harus mikirin umur, kerja, karir, pendidikan, pasangan, semuanya deh. Padahal semua itu belum stabil. Tapi udah banyak orang yang nanyain, kapan nikah? Kapan kerja? Gaji kamu berapa? Kapan lulus? Tapi untung aku ingat dengan ucapan Pak Arya, bahwa aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

Demikian mini drama radio dengan judul Persimpangan Usia 20, diperankan oleh Latifah Kai sebagai Alia, Abah Aji sebagai Pak Arya, Ani Hardiantini sebagai Ibu Alia, Trianti Monica sebagai Anissa, Zean Rizal sebagai Beni, Bunda Intan sebagai Ibu Asi. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Vivi Fadila Safitri. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Anda sudah mendengarkan drama radio dengan judul Persimpangan 20 atau Persimpangan di Usia 20, pendengar. Mudah-mudahan bagi generasi muda khususnya bisa memetik hikmah dari apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan dalam drama radio tersebut. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan ngobras untuk Anda. Kali ini seputar komunitas, saya menghadirkan informasi tentang sebuah komunitas yang luar biasa bernama KIS atau Komunitas King Independent Sulawesi Tengah. Kalau berdasarkan dari rekam jejak aktivitas mereka, pendengar, di wilayah Sulawesi Tengah yang mereka share atau mereka bagikan di segmen ngobras yang dilaksanakan oleh RRI Palu, pendengar, jadi untuk arti nama dari independen sendiri, dari nama komunitas ini, jadi kata independen dipilih karena komunitas ini tidak berafiliasi secara kaku atau mengikat ke satu organisasi pusat nasional tertentu. Mereka ini bergerak secara swadaya, mengutamakan kebebasan anggotanya, namun tetap merangkul semua jaringan bikers, ya. Jadi mereka ini bergerak di aktivitas otomotif. KIS ini atau Komunitas King Independent Independen Sulawesi Tengah diresmikan di tahun 2017, berawal dari sekedar obrolan santai doang, kemudian nongkrong dan minum kopi bersama sesama dengan pemilik RX King di Kota Palu yang rindu akan wadah persaudaraan roda dua yang solid. Nah, lalu mereka ini menggagas, dan penggagasnya adalah pembina utama mereka dengan nama Mambaudin. Jadi KIS ini menegaskan bahwa motor itu hanyalah media penunjang, sementara tujuan utamanya adalah memperluas jaringan kekeluargaan tanpa memandang status sosial.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih terkait komunitas King Independent Sulawesi Tengah atau KIS. Jadi KIS ini memiliki sistem manajemen organisasi yang sangat rapi untuk ukuran klub motor independen. Berkat kepemimpinan yang terstruktur, basis anggotanya berkembang pesat. Saat ini terdaftar memiliki lebih dari 200 anggota resmi yang memegang nomor registrasi anggota. Kemudian untuk memudahkan koordinasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang sangat luas, KIS ini membagi kepengurusannya ke dalam 14 koordinator wilayah atau korwil. Korwil-korwil ini tersebar di berbagai kabupaten kota seperti di Palu, Sigi, Donggala, Parigi, Mutong, kemudian di Poso hingga ke wilayah Morowali dan Banggai. Nah, pendengar, eksistensi KIS ini tetap terjaga selama bertahun-tahun berkat konsistensi mereka dalam menjalankan 3 pilar kegiatan. Yang pertama, setiap korwil itu mengadakan kumpul mingguan di titik wilayah masing-masing untuk membahas agenda lokal, kas internal, dan silaturahmi, atau lebih dikenal dengan kopdar ya, kopi darat internal. Kemudian ada juga kopdar gabungan untuk provinsi. Ini diadakan secara bergilir di kabupaten yang berbeda setiap beberapa bulan sekali. Agenda ini menjadi ajang pemersatu ratusan motor RX King di seluruh penjuru Sulawesi Tengah untuk konvoi tertib dan meramaikan daerah tuan rumah. Kemudian, meskipun berstatus independen, KIS ini juga dikenal sangat aktif menghadiri undangan kegiatan dari klub RX King lainnya di Sulawesi Tengah ya. Baik klub lokal maupun klub yang bernaung di bawah payung dari RX King Indonesia untuk Korwil Sulawesi Tengah. Nah, itu dia pendengar ya, beberapa kegiatan, sistem kegiatannya dan hubungan antara bikers yang ada di beberapa korwil istilah mereka atau beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.

0: kalau sudah tidak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
1: Ih bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
0: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
1: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
2: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, jadi komunitas independen atau kita kenal dengan KIS ya, King Independent Sulawesi Tengah. Nah, ini secara aktif berusaha menghapus stigma negatif masyarakat terhadap motor RX King yang sering diidentikan dengan motor jambret atau motor bising, pendengar. Anggota KIS diwajibkan memiliki kelengkapan surat berkendara, yaitu SIM dan STNK, serta mengenakan perangkat keselamatan standar saat melakukan touring atau menghadiri anniversary. Kemudian melalui program seperti Ngobras, ngobrol bareng komunitas, mereka juga secara berkala mengedukasi publik mengenai pentingnya membangun dampak sosial yang positif lewat hobi otomotif. Jadi bagi Anda pendengar penyuka otomotif ya, mungkin bisa mencari orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Kemudian Anda juga bisa melakukan berbagai kegiatan seperti kopdar yang tentunya bisa membawa manfaat, apalagi untuk kemajuan Kabupaten Nunukan, mungkin di Nunukan. Dan bagi Anda juga, komunitas-komunitas yang sudah terbentuk, mudah-mudahan terus konsisten ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, dan juga menjadi wadah untuk menampung orang-orang yang punya hobi yang sama, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya akan hadirkan satu lagu lagi sepertinya untuk Anda ya, sebelum nanti kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar. Nanti saya akan hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagu pembuka dari miliknya Ebit G. Ade ya, sang maestro musik balada Indonesia, dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Dan ini adalah salah satu karya paling ikonik dan legendaris dari Ebit G. Ade. Lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1980 sebagai bagian dari album Kamelia 2, dan kemudian masuk kembali dalam album Aku Ingin Pulang di tahun 1993. Dan lagu ini ditulis untuk menggambarkan rasa rindu mendalam Ebit kepada sosok ayahnya yang telah berpulang sejak ia masih duduk di bangku SMP, pendengar. Wah, jadi kangen ya sama ayah kita. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terus sering dilakukan bagi orang-orang yang jauh dari ayahnya, dan bagi yang dekat atau senantiasa bersama dengan sang ayah, mudah-mudahan juga tidak pernah lupa dengan mereka ya. Dan pendengar RRI Nunukan, terkadang kita walaupun satu rumah sama ayah kita, tapi kita tuh kadang lupa bahwa ayah kita itu adalah sosok yang harus selalu kita hormati. Terkadang banyak orang yang mungkin sering melukai hati orang tuanya, tapi kalau itu kita lakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka kita harus segera memperbaiki sikap kita. Bahkan kita juga harus meminta maaf dan berlaku baik kepada sang ayah. Baiklah pendengar RRI Nunukan, saya terima dulu untuk penelpon di malam hari ini. Penelpon pertama yang sangat gercep. Beliau ada siapa? Langsung saja saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Sasya.
0: Hai, kayaknya malam hari ini suaranya tuh kayak lebih ceria deh dari biasanya.
1: Oh gitu ya, kedengaran gak agak bindeng, Mbak.
0: Oh, ini rupanya yang bikin kayak rada lain. Kirain ceria, ternyata malah bindeng ya. Memang kedengaran beda.
1: Iya, ini malam ini sebenarnya hari ini nggak flu, tapi kayaknya malam ini aja, mungkin besok pagi udah nggak, kayaknya pengaruh dingin kali ya.
0: Oh, cuaca di sana dingin ya malam ini ya?
1: Iya, kalau malam dingin biasanya, tapi memang udah masuk hari ke-29 ini nggak ada hujan, Mbak Sasi.
0: Waduh, ya ampun, lama banget ya, sudah mau sebulan loh.
1: Ya benar, lusa udah sebulan tuh, hari Selasa nanti.
0: Terus kalau Tajudin sendiri, kalau mengandalkan air dari mana? Dari sumur kah atau dari mana?
1: Ya air dari sumur bor sama di dekat danau kan, tapi danaunya udah agak-agak mengering juga sih, tapi masih ada air lah dikit.
0: Syukurnya ya ada ini ya, sumur bor ya, nggak tinggal di gunung ya. Kayak saya. Nggak ada sumur bornya. Terus masyarakat di sana ada yang sudah mulai ngeluh-ngeluh gitu nggak sih, minta bantuan pemerintah?
1: Sejauh ini sih belum ada ya, masih belum sih.
0: Belum ya, oke deh. Tapi Tajudin, saya doakan mudah-mudahan besok sudah kembali membaik ya Tajudin ya.
1: Iya, emang gitu Mbak Sasya, biasanya kalau kayak gini, kalau biasanya kalau flu kan memang kalau memang dari pagi sampai malam itu kan memang udah flu banget, tapi kalau cuman malam ini biasanya memang malam ini aja gitu.
0: Syukurlah. Besoknya harus bepanas lagi nih biar segar.
1: Iya, jadi malam ini kayak agak enak juga sih. Ngomong di udara juga gak enak, gak dengan apa nih pendengar.
0: Aduh, ya ampun. Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ya Mbak Sasya? Itu deh, Hatiku Bukan Pintu Besi, Mbak Sasya.
0: Hatiku Bukan Pintu Besi. Saya belum pernah loh dengar lagu ini. Oke, nanti saya cariin ya.
1: Lagu lama loh Mbak Sasya, kan lagu tempo dulu kan ya. Dari itu penyanyinya Mbak Sasya apa? Robby NS ya.
0: Oke, Robby NS. Oke, nanti saya hadirkan lagunya ya. Biar Tajudin makin sembuh. Kalau saya alhamdulillah, kabarnya sehat. sehat-sehat. Nah,
1: di ujung-ujung
0: aja
1: nih kayaknya mulai ada gak enakan dikit tuh asalnya di ujung-ujung telepon.
0: Iya ya.
1: Iya. agak kebuka dikit ya suaranya tadi agak ketutup ya. Suara
0: oh
1: aku
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Tajudin.
1: Makasih buat Mas Sesianya. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau tanya sama Tajudin, ada ini enggak, teka-teki enggak, tapi karena Tajudin lagi kurang enak gitu ya ngomongnya karena apa ya, agak bindeng gitu. Kasihan juga sama Tajudin. Oke, nanti besok deh di bukan besok ya, tapi besoknya lagi di Prodangdut nanti saya akan tanya apakah Tajudin punya tebak-tebakan. Oke deh pendengar, bagi Anda yang mau bergabung seperti Tajudin tadi bisa di 0811 5311 945. Mudah-mudahan pendengar Era Rinunukan sehat walafiat, Tajudin juga mudah-mudahan malam hari ini aja suaranya agak bindeng ya, besoknya udah sehat lagi, semangat lagi. Oke deh, nanti saya putarkan lagu yang direquest sama Tajudin ya, dari miliknya Robby NS, Hatiku.

0: Coy, coy, ada cewek cakep tuh lewat. Dodain yuk.
1: Wih, cantiknya nih cewek.
0: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit, cuit. Aduh, cakep banget sih.
1: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong.

0: Om, kita ngobrol sambil main bareng.
1: Ih, apaan sih?
2: Waduh, galaknya, Bah. Adik cantik, minta dong nomor HP-nya.
1: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
3: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
1: Ya iyalah, kekerasan seksual. Ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
4: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia ya lagu dari Robby NS dengan judul Hatiku Bukan Pintu Besi. Jadi Robby NS ini adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu legendaris Indonesia yang sangat populer sekali di era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Ia dikenal lewat karya-karyanya yang beraliran musik pop melankolis atau pop panggung yang pada masa dulu itu merajai industri musik tanah air melalui program TV ikonik seperti Aneka Ria Safari di TVRI ya. Dan pendengar, banyak sekali karya-karya hits yang terbesar dari Robby NS ini, salah satunya yang tadi sudah di request oleh pendengar setia RRI Nunukan, yaitu Tajudin, yaitu Hatiku Bukan Pintu Besi. Lagu ini menjadi masterpiece juga ya, dan lagu paling ikonik dari Robby NS yang dirilis di tahun 87. Lagu ini sering masuk ke dalam album kompilasi lagu lawas terbaik. Nah, lagu-lagu lainnya juga masih banyak pendengar yang bisa Anda request di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, bisa bergabung di via SMS, WhatsApp atau telepon di 0811-5311-945. Untuk berikutnya, ini juga merupakan lagu yang dulu sangat banyak disukai oleh pecinta lagu-lagu lawas ya, dari Benny Panjaitan dengan Terlambat Sudah.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Desember Kelabu ini menjadi salah satu lagu pop melankolis paling ikonik juga di Indonesia. Dan lagu ini dirilis di tahun 1996, diciptakan oleh sang maestro Arianto. Pertama kali dipopulerkan sebenarnya oleh penyanyi Maharani Kahar di tahun 1982. Namun berkat Yuni Sarah, lagu ini yang dulunya pernah dinyanyikan Maharani Kahar di tahun 82 tersebut, pendengar, menjadi lagu yang meledak di pasaran dan menjadi lagu wajib nostalgia ya hingga saat ini. Nah, pendengar Era Rindukan, lagu ini digarap oleh musisi jazz dan pop legendaris yaitu Yopi Item. Item ya. Berarti ada hubungan keluarga dengan ini, Audi Item. Jadi aransemennya dibuat lebih modern menggunakan dominasi keyboard khas era 90-an tanpa menghilangkan keheningan melankolis lagu aslinya. Dan lagu ini mengisahkan tentang kisah pilu, tentang patah hati, kesendirian, dan harapan yang palsu. Semoga cuma lagu aja ya, gak terjadi di kehidupan kita, pendengar. Oke, pendengar, RRI Nunukan untuk lagu selanjutnya. Kali ini saya pilih lagunya siapa ya? Oke, ini dulu deh kalau gitu lagunya Antara Benci dan Rindu dari Endang Estaurina.

0: Begitu aku kan bisa lompat.
1: Ih, mana bisa kau lompat Aisyah, karena kan kau gendut. Ya kan Aira, Aisyah gendut.
2: Si gendut nih susah lompat. Mau lagi lompat karet. Ha, pulang aja sana Aisyah, main di rumah.
0: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: main begitu.
1: Harta mainnya sama si gendut nih.
2: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.

Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.

Pendengar RRI Dudukan, itu dia ya, lagu Bebas dari Iwake. Jadi lagu ini katanya berasal dari inspirasi sederhana, ditulis di tengah kejenuhan rutinitasnya Iwake. Dan lagu ini lahir dari keinginan spontan untuk melepaskan penat, mengajak pendengar untuk beristirahat sejenak atau cooling down dari segala aturan hidup yang terlalu mengikat. Bagi Anda yang lagi penat ya, lagu ini cocok untuk Anda dengarkan. Pendengar, lagu yang dirilis di tahun 1994, bisa kita katakanlah ini juga lagu lawas ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, menutup perjumpaan kita di segmen Ruang Rindu, saya akan tutup segmen ini dengan lagu dari miliknya Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Tapi pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan ya, karena setelah segmen Ruang Rindu masih ada Nunukan malam ini yang menghadirkan lagu-lagu daerah serta informasi seputar kebudayaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Roposa.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai orang Kidung Dangan bilangnya.

0: bubur gulai.
1: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
0: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan bumbu anu itu lah, kulit kayak manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan, diambil labu itu kan bulatnya itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
0: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu, kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya, kadim membelah kadim dibelah, kadim dibelah kadim membelah, nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim, bismillah aja mati harus mati nggak bisa hidup kembali kan.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan urus umpamanya jalanan tuh kan bagus, sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak muda mungkin gak percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya, orang tidak sering buat.
4: Tahu sedikit aja. Dari anulah nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti ujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kamu hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku ndak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bah kalau stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan, pendengar. Jadi tadi Anda sudah dengarkan ya sebuah informasi seputar kebudayaan, yaitu salah satu menu kenduri yang ada di Kabupaten Nunukan, yaitu bubur dangan pada saat acara kematian. Namun dalam acara kenduri lainnya, syukuran, upacara adat atau doa bersama, masih banyak hidangan khas yang juga disajikan serta mencerminkan tradisi agraris pegunungan dan hasil laut pesisir yang khas. Nah, misalnya juga yang satu ini adalah nasi besubut. Ini adalah makanan khas suku Tidung berupa nasi putih yang dimasak dan dicampur dengan jagung, ubi, atau pisang. Kuliner ini juga bernilai sejarah tinggi, pendengar, dan kerap disajikan dalam pertemuan adat. Sudahkah Anda pernah merasakan nasi besubut? Kalau saya belum sih, pengen nyoba. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya bisa makan nasi besubut.

0: Itu. Di situ, Shay.
1: Yang mana?
0: Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Bukti

Isi Betimbang Adat Suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
2: "Sedang apa kau di sini, anak muda?"
1: tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
2: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
1: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti segmen Mutiara Pagi kali ini, edisi 30 Juli 2000, angkat topik judi online. Haramnya jelas, ruginya nyata, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nogan. Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisanih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan juga anugerah hidayah yang juga Allah masih tetapkan di dalam diri kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, kita kembali bisa melanjutkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan ciptakan untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khaira. Kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak aturan, baik dalam kaitannya ibadah hablum minallah ataupun dalam hal muamalah hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana aturan kita dalam mencari rezeki dalam hal yang berkaitan dengan muamalah. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua manusia diseru oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib. Itu sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan cara dengan halal dan thayyib. Ya, halal dan thayyib, zatnya halal dan thayyib, cara mencarinya juga halal dan thayyib, yang baik. Nah, itu sudah menjadi ketentuan bagi kita sebagai manusia, dan terutama khususnya adalah bagi kita orang-orang yang beriman, untuk memakan, menikmati segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal. Caranya dengan yang halal. Diperintahkan oleh Allah untuk mencari ma'isah dengan cara-cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang baik. Begitu juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak hak. Nah, dari dua ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia di ayat yang pertama tadi, ya ayyuhan nas. Kemudian di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebagai manusia dan sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Ini hukumnya adalah wajib. Maka mafhum mukhalafahnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang haram dan dengan cara yang haram. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ada rasa atau sifat tamak di dalam diri kita. Rakus, inginnya sesuatu yang lebih, inginnya sesuatu yang banyak, termasuk dalam harta. Ini seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saling memperbanyak harta itu membuat kalian lalai dari kewajiban, dari mengerjakan kewajiban, sampai lalai kita saling memperbanyak harta itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti menjadi penghuni kubur. Betul-betul ayat itu relate dengan kehidupan kita saat ini. Kita terlalu sibuk dengan keadaan kita untuk mencari ma'isyah, untuk mencari harta, mencari rezeki, sampai kita lalai dengan kewajiban, sampai kita lalai dengan hal-hal yang prinsip, yang menjadi tugas pokok kita sebagai manusia, yaitu melaksanakan ibadah, menetapi peraturan, memperbanyak harta, mengumpulkan pundi-pundi harta. Itu membuat kita lalai dengan hal-hal yang prinsip, termasuk ketika Allah memerintahkan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, carilah ma'isah dalam kehidupan dunia ini, nikmati apa saja, caranya bagaimana saja, tapi koridornya harus halalan thayyiba. Halal zatnya, halal mencarinya, caranya thayyib, baik zatnya dan baik cara mencarinya. Itu aturan. Tapi saking tamaknya kita sampai-sampai alhaakumut takatsur, kita sampai lalai dengan aturan itu, semua diterjang. Dan ini senada dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, layatianna 'alan nasi zamanun. Niscaya sungguh akan datang kepada manusia zamanun, suatu masa, suatu zaman, yang mana la yubalil mar'u bima akhadal mal, banyak orang yang tidak lagi peduli dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta itu, ammin halalin ammin haramin, dari cara yang halal atau cara yang haram dia tidak lagi peduli, yang penting dia dapat harta. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, alhaakumut takatsur, memperbanyak harta itu telah membuat kalian lalai, lupa dengan kewajiban, lalai, lupa dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Allah padahal sudah memerintahkan tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, nikmati, carilah rezeki, cairilah ma'isah, makanlah, nikmati apapun yang ada di dunia ini dengan halal dan thayyib. Dan kita lupa dengan itu karena apa? Saking tamaknya kita dengan kehidupan dunia. Dan kenyataannya, zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu saat ini sudah benar-benar terjadi. Itu menjadi nasihat untuk kita semuanya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya saat ini dengan maraknya judi online. Banyak sekali sekarang dalam tanda kutip kemudahan untuk bermaksiat. A'udzubillah min dzalik. Judi yang dulunya konvensional dengan alat-alat yang seadanya, sekarang sudah beralih dengan melalui gadget, melalui gawai, dengan berkedok permainan. Tetapi ada yang didepositkan, ada yang dipertaruhkan. Maka tetap itu hukumnya masuk dalam al-qimar atau al-maisir, masuk dalam judi. Karena dalam kaidah Islam itu segala sesuatu yang menimbulkan keuntungan dan kerugian melalui taruhan itu hukumnya adalah qimar. Itu adalah judi. Itu adalah al-maisir. Dan secara hukum jelas tidak perlu fatwa hukum judi online itu bagaimana. Tidak perlu fatwa karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Judi online jelas hukumnya adalah haram. Tidak perlu ditanyakan hukumnya bagaimana, fatwanya ulama bagaimana. Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada kita, surat Al-Maidah ayat yang ke 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khumru wal maisir, kedua disebutkan bergandengan. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khumru, sesungguhnya khumr, segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal sehat, wal maisir, dan judi, wal ansobu, berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, adalah rijsun. Allah bilang rijsun, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek, yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, ini sudah Allah firmankan, khamr, ya, segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal sehat, wal maisir, judi. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergandengan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi. Hukumnya adalah haram. Ini menjadi nasihat untuk kita bahwa secara dalil Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa maisir, bahwasanya judi itu hukumnya adalah haram. Tidak perlu lagi fatwa. Tidak perlu lagi fatwa dari ulama. Kenapa? Allah sudah jelas mengharamkan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan memberikan taruhan dan pasti akan ada untung dan ruginya, itu hukumnya adalah al-qimar atau al-maisir, judi. Entah itu dia konvensional, ya, seperti biasa zaman dulu sebelum ada gadget, sebelum ada gawai, sebelum ada HP, atau konvensionalnya sudah berubah menjadi online sekarang melalui gawai, melalui gadget, melalui handphone, dengan permainan apa saja yang di situ kita masukkan depositnya. Kemudian deposit itu kalau menang kita dapat berlipat, dapat keuntungan. Kalau kita kalah, kemudian itu menjadi hilang, maka itu hukumnya adalah maisir. Percayalah bahwa judi tidak pernah menjanjikan kemenangan. Kalaupun menang, mungkin hanya satu kali dan selebihnya pasti akan kalah. Dan itu memang sudah kenyataannya demikian. Maka kita perlu memberikan nasihat kepada diri kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Allah sudah jelas mengharamkan kepada al-maisir, al-qimar, kepada judi. Nah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, wajib hukumnya untuk menjauhi. Di dalam ayat surat Al-Maidah yang ke-91, Allah memberikan petunjuk kepada kita apa yang jadi akibat dari dua ini, maisir dan khamr. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, innama yuridus syaiton ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu ingin membuat kalian itu bermusuhan dan saling membenci. Ya. Innama yuridus syaiton, sesungguhnya syaitan itu menghendaki, ayyuqia, menanamkan bainakum, di antara kalian, al-baghdha, pada permusuhan. Innama yuridu syaitan ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha, adawata pada permusuhan, wal baghdha dan saling benci, fil khamri, di dalam khamr, wal maisir dan judi. Itu yang setan kehendaki dalam judi dan maisir, dalam judi dan khamr, adanya permusuhan dan adanya kebencian ditanamkan dalam hati kita ketika kita mabuk, ketika akal sehat kita tertutup dalam khamr. Maka Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'is, khamr itu adalah induknya kejahatan, kejelekan. Yang lainnya pasti akan dilakukan ketika akal sudah tertutup. Nah, kalau sudah akal tertutup, maka kejelekan-kejelekan yang lainnya itu akan dilakukan, termasuk perselisihan di antara kita, ya. Adanya kebencian, al-adawah, permusuhan, perkelahian, itu sudah pasti. Kemudian juga setan itu akan menanamkan rasa benci, ya. Selain permusuhan, ada rasa benci yang ditanamkan sehingga kita tidak hidup dalam keadaan baik, tidak hidup dalam keadaan rukun, dalam maisir dan khamr. Dan ternyata benar, akibat dari judi online sekarang ini, na'udzubillah min dzalik, banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Ada, na'udzubillah min dzalik, ada yang suami dibunuh oleh istrinya hanya gara-gara judi online. dan masih banyak lagi akibat-akibat yang disebabkan oleh judi ini tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita seperti itu, surat Al-Maidah 91, inna ma yuridu syaiton ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu yang dikehendaki oleh setan, kita mau dijerumuskan dalam kebencian dan permusuhan. Dan juga wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan setan itu akan berusaha bagaimana agar kita itu wa yasuddakum an dzikrillah. Kita dicegah dari ingat kepada Allah. Wa anis shalati, dan juga setan itu akan mencegah kepada kita, menghalangi kepada kita supaya kita betul-betul bagaimana bisa lupa dengan sholat kita. Diberi kita rasa benci, permusuhan, kemudian dilupakan kita dari kewajiban zikir kepada Allah, dilupakan kita dari sholat. Dan itu tujuan setan, agar kita betul-betul jauh dari jalannya Allah. Dan itu namanya mengikuti terhadap syahwat. Dan Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, wala tattabi'il hawa. Jangan terus kita itu mengikuti terhadap syahwat, mengikuti hawa nafsu kita. Fayudillaka an sabilillah. Karena ketika kita mengikuti terhadap syahwat terus-menerus, maka fayudillaka an sabilillah. Kita akan dijauhkan jauh betul dari jalannya Allah. Ini yang menjadi nasihat untuk kita semuanya. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara dalil sudah jelas bahwa hukum dari judi online itu hukumnya adalah haram dan pasti akan banyak mudharat yang didapatkan dari judi online, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaiton ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha. Dengan judi online itu, maka setan akan memberikan bagaimana kita itu supaya permusuhan, ya, membisikkan kepada kita supaya kita permusuhan, ada rasa benci. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati, dia akan mencegah kita dari ingat kepada Allah dan kewajiban kita salat serta kewajiban ibadah-ibadah yang lainnya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barakah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini, edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik judi online haramnya jelas, ruginya nyata, yang disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahan pagi ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan pagi.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Gimana anak-anak itu bisa senang, bisa ceria, kan biasanya itu diadakan untuk dewasa ya?
2: Kemarauannya itu pada saat tadi air besar, dengan kondisi mesin ketinting itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
3: Sari berita. Sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD memadati kawasan Tugu di Kota Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bocil Run dalam rangka memperingati Hari Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pagi ini terkait dengan sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD memadati kawasan Tugu Dwi Kora, Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bocil Run dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
4: Forum Komunikasi Kecamatan Sehat FKKS dan Bunda PAUD Kecamatan Nunukan menyelenggarakan Fantastic Bocil Run Volume 1 di depan Tugu Dwi Kora Alun-Alun Nunukan. Ketua Panitia Fantastic Bocil Run Volume 1, Nur Hizra Putri mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan ini adalah untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, yakni event Fantastic Bocil Run yang diikuti sebanyak 139 orang terdiri dari anak PAUD dan anak SD di Kabupaten Nunukan. Ia mengatakan bahwa event lari biasanya dilakukan oleh orang dewasa, kini mencoba untuk menyelenggarakan khusus anak-anak agar dapat menyalurkan talentanya dengan sukacita.
1: Gimana anak-anak itu bisa senang, bisa ceria, kan biasanya itu diadakan untuk dewasa ya. Jadi anak-anak ini saya lihat antusiasnya dan bekerja sama juga dengan Bunda PAUD Kabupaten Nunukan. Jadi kami saling kolaborasi untuk melihat antusias. Jadi kami mengadakan event ini untuk bocil-bocil. Gimana ya keseruannya? Jadi biar juga mereka dapat senangnya, dapat sehatnya, dan dapat bahagia ya seperti itu.
4: Ia juga menyampaikan jika peserta Fantastic Bocil Run ini sangat antusias dalam mengikuti event ini, dapat senangnya, dapat sehatnya, baik bagi tumbuh kembangnya apalagi sejak dini diajarkan untuk berolahraga.
1: Ininya mereka sudah terbiasa olahraga, jadi sehingga itu berpengaruh juga sama kesehatan mereka hingga dewasa. Dan juga harapannya mereka itu senang, bahagia bersama orang tua. Dan ini adalah satu momen yang dimana mereka ini kan mereka jalankan bersama dengan orang tua dari kedekatannya dan juga kompetitifnya seperti itu. Jadi kolaborasi dan lain-lain.
4: Di sisi lain, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Erlina mengatakan kepada anak-anak untuk terus berolahraga, terutama olahraga lari dapat terus ditingkatkan, tidak hanya anak-anak yang rajin, namun ibu-ibunya juga lebih bersemangat lagi dalam berolahraga. Lomba lari bukan untuk mencari siapa yang paling cepat, namun yang paling penting adalah lomba ini untuk melatih mental dan keberanian untuk ikut lomba. Menang atau kalah tidak masalah. Delita Riri melaporkan.
3: Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Nunukan Andi Maskur mengatakan, laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut.
6: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar dengan kondisi mesin ketinting itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
5: Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi risiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan pulang sekolah.
6: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang tadi ini yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Nah, memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada disamakan seperti itu kan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Dari 19 jenis layanan di Dukcapil Nunukan, durasi penanganan bervariasi bergantung pada kelengkapan berkas. Laporan Mimin Muslimin.
7: Berbagai elemen mulai dari OPD, unsur kecamatan dan kelurahan, akademisi hingga insan pers hadir menguji dan memberi masukan terhadap 19 jenis layanan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Agustinus Palentek, menjelaskan dinamika adminduk di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai wilayah transit dan pintu gerbang, Disdukcapil Nunukan tidak hanya melayani warga lokal tetapi juga WNI dari berbagai daerah yang melintas atau pekerja migran Indonesia yang belum memiliki dokumen resmi. Permasalahan kependudukan di wilayah Nunukan berbeda dari daerah perbatasan lainnya karena menjadi daerah transit keluar masuknya pekerja migran. Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk pada forum konsultasi publik, Disdukcapil Nunukan memberikan perhatian khusus dalam standar pelayanan adalah kepastian jangka waktu penyelesaian. Dari 19 jenis layanan, durasi penanganan bervariasi tergantung pada kompleksitas berkas. Layanan sederhana seperti cetak ulang, penggantian belangko, dan penambahan anggota keluarga dalam KK dapat diselesaikan secara cepat. Sedangkan penerbitan NIK baru atau pengisian biodata awal membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari.
8: Jadi dari 19 jenis layanan itu kan semua punya waktu yang berbeda-beda tentang waktu penyelesaiannya. Karena hanya mengganti blanko atau menambah anggota keluarga di KK itu sebentar saja. Cuma yang agak lama itu kalau dia baru mengisi biodata dalam artian baru bermohon itu diterbitkan NIK-nya.
7: Selain memberikan layanan kepada warga Nunukan, Disdukcapil juga melayani WNI dari seluruh penjuru tanah air. Sejumlah persoalan klasik yang sering ditemui seperti perbedaan data diri antar dokumen, prosedur pindah penduduk, hingga pencatatan akta kematian. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, program makan bergizi gratis dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan menabung di kalangan siswa. Laporan Ahmad Ilham.
9: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan menabung di kalangan siswa. Kebutuhan makanan yang sudah terpenuhi di sekolah membuat sebagian uang saku siswa dapat disisikan dan ditabung. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengatakan, program MBG memberikan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Menurutnya, uang jajan dari orang tua yang biasanya digunakan untuk membeli makan siang, kini dapat disisikan untuk ditabung.
10: Ada beberapa siswa ditanya, bagaimana caranya anak-anak ini pas MBG masuk? Sangat senang, terus dia bilang setidaknya mereka ini, uang jajannya itu bisa dia alihkan sedikit untuk dia tabung, karena sudah makan MBG bilang.
9: Selain mendorong kebiasaan menabung, program MBG juga dinilai dapat mengurangi kebiasaan siswa jajan sembarangan, khususnya makanan yang kurang sehat. Dengan tersedianya makanan bergizi di sekolah, para siswa memperoleh asupan makanan yang lebih sehat dan memiliki nilai gizi seimbang.
10: Ya, istilahnya mengurangi juga jajan sembarangan. Tidak mereka juga istilahnya tidak jajan di kantin, tapi istilahnya mengurangi, Pak. Jadi dampaknya memang sangat luar biasa, Pak. Ya. Anak-anak semangat.
9: Yusuf menambahkan, program MBG turut meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah. Siswa yang sebelumnya dinilai kurang bersemangat untuk hadir, kini memiliki motivasi tambahan karena dapat menikmati makanan bergizi secara gratis di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Kondisi ekonomi serta minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak menjadi pemicu utama tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nunukan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
11: UPT Bapenda mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Faktor ekonomi dan perilaku wajib pajak menjadi perhatian utama. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara kelas A wilayah Nunukan, Samsul.
12: Untuk faktor ekonomi, kondisi ekonomi di Nunukan masyarakat masih bergantung pada dua komoditi utama, yaitu yang tadi saya sampaikan, rumput laut dan kelapa sawit. Apabila dua komoditi tersebut harganya tinggi, kondisi ekonomi masyarakat juga ikut membaik.
11: Selain ekonomi, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih menjadi tantangan. Sebagian wajib pajak belum menjadikan pembayaran pajak sebagai prioritas. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. Bapenda terus mengingatkan masyarakat agar membayar pajak sebelum jatuh tempo.
12: Kemudian selanjutnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Faktor ini bisa juga bisa juga dari faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi tadi, mungkin dari masyarakat itu mungkin lebih mementingkan hal-hal yang pokok dulu.
11: Bapenda berharap kepatuhan masyarakat meningkat tanpa menunggu program keringanan pajak. Sosialisasi pembayaran pajak terus dilakukan kepada wajib pajak.
12: Kalau kami lihat, kami amati selama ini, kecenderung masyarakat itu menunggu momen pemutihan itu. Ketika momen itu ada, tidak juga sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayar pajak. Jadi nunggu lagi pemutihan berikutnya.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nurukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD membadati kawasan Tugu di Wikoran Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bocil Run dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nundukan pagi hari ini. Cuaca masih mendung, masih hujan ya. Untuk di wilayah Antasari kali ini lagi gerimis-gerimis. Tadi hujan deras ya, hujan kemudian angin kencang. Waduh, pagi-pagi ini pastinya Anda juga tengah bersiap ya untuk menuju ke sekolah atau juga ke tempat kerja. Untuk itu hati-hati selalu dimanapun berada. Bahkan beberapa tempat juga dikabarkan terjadi banjir atau juga air yang menggenang ya hingga ke rumah-rumah warga ya. Jadi untuk Anda semuanya berhati-hati selalu dimanapun berada. Begitu juga saat Anda bepergian. Kembali kali ini buat yang punya momen spesial tanggal 3. Wih, hari ini ayah saya juga ulang tahun di tanggal 3 Agustus ya. Mungkin Anda juga yang berulang tahun di hari ini tanggal 3 Agustus, saya ucapkan selamat ulang tahun, doa terbaik selalu untuk Anda semuanya yang merayakan hari ulang tahun di hari ini tanggal 3 Agustus. Begitu juga dengan momen-momen spesial lainnya yang Anda rayakan juga di tanggal 3 Agustus ini. Dan selain itu pendengar, tanggal 3 Agustus ini juga diperingati dengan sejumlah hari besar ya, yang dan juga kampanye kesadaran di berbagai negara. Oke, kita lihat dulu nih hari ini diperingati sebagai hari apa aja. Oke, setiap tanggal 3 Agustus sejumlah negara memperingati Hari Semangka Sedunia. Wow, atau World Watermelon Day. Waduh, Hari Semangka ya. Pas nih buat Anda yang pencinta semangka. Oke, melansir dari laman National Today, perayaan ini mengajak masyarakat menikmati buah semangka yang dikenal kaya akan kandungan air, vitamin C, vitamin A, dan juga antioksidan. Jadi, selain menjadi momen untuk menikmati berbagai olahan semangka, hari ini juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan segar. Dan selain itu, tanggal 3 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Sindrom Kluves ya, sebuah kampanye global yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Kluves Sindrom, kelainan genetik yang sangat langka. Jadi sindrom ini pendengar menyebabkan pertumbuhan jaringan lemak yang tidak normal selain pembuluh darah serta pembesaran bagian tubuh tertentu. Jadi melalui peringatan ini ya, peringatan Hari Kesadaran Sindrom Kluves ini, berbagai organisasi kesehatan berupaya meningkatkan edukasi, mendukung penelitian medis, dan juga memberikan dukungan kepada para penyandang serta keluarganya. Selain itu, hari ini di Guinea-Bissau pada tanggal 3 Agustus diperingati sebagai Hari Pijigwiti, Hari Nasional untuk mengenang peristiwa Pijigwiti tahun 1959. Jadi peristiwa tersebut terjadi ketika para pekerja pelabuhan melakukan aksi mogok kerja yang kemudian berujung bentrokan dengan aparat kolonial Portugis. Insiden ini menjadi salah satu titik penting dalam perjuangan kemerdekaan Guinea-Bissau dan dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Nah, itu beberapa momen penting hari ini, peringatan penting di tanggal 3 Agustus.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Jualnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan rawan banjir perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi supaya bisa menghindari atau meminimalisir dampak buruk akibat bencana. Kesiapsiagaan bencana untuk keluarga sebelum banjir terjadi. Tentukan peran dan tugas keluarga Anda. Pastikan gas, instalasi listrik, dan dokumen penting dalam kondisi aman. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah. Dan pastikan bahwa keluarga mengetahui tempat evakuasi akhir terdekat dari rumah Anda.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: ini.
1: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Dan kali ini saya akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca

0: Pendengar pagi hari ini kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana nih kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan dalam keadaan sehat.
0: Puji Tuhan ya, walaupun cuaca pagi hari ini lagi hujan-hujan, namun kita tetap semangat semuanya. Baik Mbak Serpin, silakan informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini saya akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sedangkan pada sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari masih diperkirakan cenderung berawan dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 17 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Pendengar, itu dia tadi informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama dengan BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap hari dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

Cegah bencana longsor dengan mengenali daerah rawan longsor di sekitar Anda. Jangan membuang sampah sembarangan, tanam pohon dan vegetasi untuk stabilisasi tanah, bangun rumah dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan, dan siapkan rencana evakuasi dan lakukan latihan secara berkala. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko bencana longsor dan menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain.

Cegah dampak badai dengan memantau perkiraan cuaca dan waspada jika ada peringatan badai. Siapkan rencana evakuasi dan lakukan latihan secara berkala. Lindungi rumah dan bangunan dengan memperbaiki atap, jendela, dan pintu. Jangan berada di dekat pantai atau daerah rawan banjir saat badai. Dan siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, dan lampu senter. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dampak badai dan menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita bekerja sama untuk mencegah dampak badai.

0: pengganti di.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro Satu Nunukan pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: aliran sungai dan rehabilitasi hutan sekaligus eksekutif direktur MPOSIA, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Dia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.624 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Karena ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove untuk resilience. Dan Kalimantan Timur, UKM termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi ini sekitar berapa persen, Pak? 30% lebih ya.